Oke, sahabat masih bareng Haidar yang temen kamu di acara jogging sejagat ini morning ya. Di jam 7 pagi yang sama udah yang menemani kamu di aktivitas pagi hari atau mungkin juga yang sedang masih bersantai di bagiannya sama udah ya. Yang dimana kita masih ritual sedang membahas kabut lain sama udah ya. Balik lagi nih, di sama udah masih ngomongin soal kabut asap yang menyelimuti di Singapura. Ternyata bukan cuma kapal-kapal di sekitar aja yang sama udah ya, di luar pantai yang terlihat samar. Nah, salah satu transportasi wisata yang cukup ikonik di Singapura yaitu kereta gantung menuju kawasan Mount Faber yang juga

Tapi dengan kondisi berkabut seperti ini, jarak pandang jadi jauh lebih terbatas, dan bahkan kawasan kapel yang dikenal dengan bangunan-bangunan mewah juga terlihat tertutup oleh kabut di samudra. Dan yang perlu diperhatikan juga ya, pasalnya ya, masalah ini bukan sekedar soal pemandangan yang jadi kurang bagus buat foto-foto, tapi kabut asap yang juga bisa mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi kejadian ini yang sama dan sekaligus juga mengingatkan kita kalau soal persoalan lingkungan ternyata dampaknya bisa sampai ke negara tetangga yang sama dan. Nah jadi dari kejadian kabut asap di Singapura ini sama ya, ada satu hal yang menarik buat kita bahas. Yang kadang kita suka menganggap udara bersih itu sesuatu yang biasa aja. Ya padahal yang sama dan kita ketika kita tahu kualitas udara yang mulai memburuk, aktivitas sehari-hari pun bisa kita

akibat bukan cuma masalah di lokasi terjadinya kebakaran, tapi dampaknya bisa meluas ke wilayah lain termasuk negara tetangga. Jadi makanya itu muda, menjaga lingkungan itu penting banget, bukan cuma buat sekarang tapi juga buat jangka panjang. Nah buat insan muda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa nih insan muda buat selalu memperhatikan kondisi udara di sekitar nih insan muda. Nah dimana ini tuh baru di Singapura nih sama di negara tetangga, yang dimana kebakarannya tuh ada di Kalimantan nih insan muda. Bisa kebayang gak tuh di Singapura aja udah separah ini, gimana di lokasi yang terjadi insan muda. Sampai kabar tuh sistem

juga nggak mengalir, ditambah lagi udara di luar rumah penuh kabut dengan asap di samudera. Nah, kondisi ini seperti inilah yang dialami oleh masyarakat Batam di samudera Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir. Jadi sejak Senin di tanggal 12 Oktober kemarin, samudera wilayah Batam dan Bintan mengalami pemadaman listrik massal atau yang biasa disebut blackout di samudera. Dan dampaknya di samudera ternyata cukup luas nih ya. Jadi bukan hanya masyarakat juga, jadi komunikasi sampai pasokan air bersih ikut terganggu. Nah, belum selesai menghadapi masalah listrik, warga Batam juga harus berhadapan dengan kabut asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Kebayang gak sih samudera betapa gak nyamannya kondisi masyarakat di sana ya kan? Jadi mau beraktivitas di dalam rumah juga terkena listrik, sementara di luar rumah juga kualitas udara juga sedang memburuk nih samudera. Waduh, ini di Batam nih samudera yang mana kita belum

Oke, yang sama dengan Super Fighter ya, tapi kamu di pagi harinya di acara jogging juga Indomaret. Nah, yang sama dia masih dari Batam. Ternyata dampak pemadaman listrik masal ya. Sejak di sana enggak sederhana rumah jadi gelap aja. Karena ketika listrik padam di Samudra dalam waktu cukup lama, banyak aktivitas masyarakat yang akhirnya ikut terhambat. Katanya sejumlah warga yang mengeluhkan pasokan air bersih yang enggak mengalir. Nah, ini karena beberapa fasilitas

masyarakat yang harus bekerja atau berkomunikasi di situasi ini jelas bikin repot ini semua. Bahkan layanan di Bandara Internasional Hang Nam di Batam juga sempat berdampak ya oleh pemadaman listrik yang terjadi tersebut di Samuda. Nah, menurut laporan PLN Batam, gangguan ini diduga berkaitan dengan masuknya hewan liar ke area gardu induk di Samuda. Tapi penyebab pastinya Samuda masih dalam proses penyelidikan. Nah, dari sini kita jadi sadar di Samuda kalau ternyata listrik punya peran besar ya kan, besar banget dalam kehidupan sehari-hari. Karena emang ketika listrik bermasalah, efeknya bisa merembet ke banyak hal. Mungkin selama ini kita anggap biasa aja. Dan tapi yang sama kalau kita udah bahas soal pemadaman listrik di Batam, ternyata ada satu persoalan lagi yang gak kalah mengkhawatirkan. Apa itu namanya? Yap, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ikut menyelimuti wilayah Batam. Bahkan di Samuda pada hari Rabu lalu, tepatnya tanggal 14 Oktober, kabut asap dilaporkan cukup pekat sampai membuat jarak pandang di sejumlah ruas jalan menjadi sangat terbatas. Dan untuk informasi dari laman BMKG Samuda, kabut asap tersebut berkaitan dengan kebakaran asap dari wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Dan tentunya di Samuda kondisi seperti ini bukan cuma mengganggu pemandangan aja, tapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan, terutama juga pernapasan. Apalagi warga di sana sebelumnya juga sudah menghadapi masalah listrik dan juga pasokan air bersih. Ya semoga aja proses pemulihan bisa berjalan lancar dan kondisi udara di Batam secara membaik. Kemudian kepada Samuda kegiatan ini juga menjadi pengingat penting yang kadang baru benar-benar kita sadari ketika semuanya terganggu. Oke, yang sama tadi mana kamu tetap berada ya, tetap menjaga kesehatan dan juga semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan kita bakal lanjut lagi dengan beberapa trik untuk memakai kamu di pagi.

Sampai kita masih bareng Aida dan teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Seperti yang tadi bilang, yang selama kita bakal beralih ke informasi internasional yang sama ada ya. Nah, kita geser sebentar ke kabar internasional, di mana kali ini ada informasi dari kawasan Timur Tengah yang ternyata yang sama ada juga menyangkut ke warga negara Indonesia. Jadi dua warga negara Indonesia atau WNI ini sama sudah dilaporkan mengalami luka ringan akibat serangan kelompok Houthi di sebuah bandara di Arab Saudi. Dan kabar ini tentunya cukup menyita perhatian terhadap konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ternyata juga bisa terdampak langsung terhadap warga negara kita yang sedang berada di luar negeri. Tapi yang beruntungnya, berdasarkan laporan yang berada, kedua WNI tersebut mengalami luka ringan ya. Jadi dari itu menjadi pengingat kalau situ, dan dampaknya enggak cuma dirasakan oleh warga setempat saja, tapi juga warga asing. Semua kedua WNI yang terdampak dan bisa segera pulih dan juga mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Nah, kalau ngomongin soal keselamatan warga Indonesia yang sama di luar negeri, tentunya ada peran pemerintah yang enggak kalah penting. Nah, setelah ini kita bakal bahas yang sama bagaimana pelindungan WNI ketika terhadap situasi darurat. Tapi sebelumnya kita bakal santai dulu teman-teman dengan beberapa track

dan negara lain, ya kan? Dan ketika terjadi situasi yang darurat seperti kayak konflik atau gangguan keamanan, tentunya mereka membutuhkan informasi bantuan yang jelas, Insan Muda. Dan di sisi lain, Insan Muda, dan juga di sinilah peran perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi penting, mulai dari memantau kondisi WNI, memberi informasi, dan sampai membantu koordinasi ketika dibutuhkan. Jadi mungkin buat Insan Muda yang punya keluarga atau kerabat di luar negeri, penting juga nih untuk tetap menjaga komunikasi dan mengikuti informasi dari sumber resmi. Nah, meski ya Insan Muda ya masih berkaitan dengan warga Indonesia di luar negeri, ternyata ada kabar yang lain cukup menarik ya, menarik perhatian. Kali ini bukan soal serangan, tapi melainkan seorang pilot asal Indonesia yang pesawatnya justru ditolak mendarat

Okay, selamat datang masih bareng Haidar dan teman-teman di acara Jogging Joget in the Morning. Yang dimana masuk udah menjelang jam 8 lebih 2 menit yang sama udah, dan masih kita bakal bahas. Yang dimana balik lagi yang sama udah. Tadi kita udah ngobrol soal dua warga Indonesia yang terdampak ya, sedangkan Houthi di Arab Saudi yang sama udah. Dan nah, yang ini yang sama udah ada salah satu hal yang menarik.

arah. Nah, yang bikin menariknya yang samada perhatian penolakan penerapan ini diduga terjadi karena salah satu pilot pesawat tersebut merupakan warga negara Indonesia. Padahal pesawatnya sudah

Jadi kerja ini tentunya menjadi sorotan kalau bukan cuma menyangkut profesional penerbangan, tetapi juga persoalan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan kewarganegaraannya yang sama. Dan ternyata ya, pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tanggapan terkait kejadian ini, Samuda. Terus gimana nih tanggapan pemerintah Indonesia setelah mengetahui pilot asal Indonesia ditolak mendarat di Israel? Apakah ada langkah yang diambil kemarin?

Oke, okay, sama dia masih bareng lagi di Aryan, tapi kamu udah joget-joget in the morning ya. Yap, kita masih dengan informasi selanjutnya yang di mana info muda masih bersama Haider di jogging. Jadi kita udah bahas soal pesawat Ethiopian Airlines yang harus diberbalik arah karena salah satu pilotnya merupakan warga negara Indonesia. Ternyata Insan Muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga sudah memberikan respon terhadap kejadian tersebut, yang dimana melalui juru bicaranya yaitu Jevone Mewengkang Samuda ya, Kemlu menilai bahwa pembatasan awak masyarakat dan juga pesawat hanya berdasarkan kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip yang ada di non-diskriminasi dalam penerbangan internasional. Nah, pemerintah Indonesia yang sama sudah memahami bahwa setiap negara punya kewenangan dan juga menetapkan standar keamanan penerbangan. Tapi yang sama sudah standar tersebut seharusnya diterapkan secara objektif dan juga berdasarkan resiko, bukan semata-mata asal negara seseorang. Nah, kamu yang menyatakan Insan Muda ya, Kementerian Luar Negeri menyatakan akan terus berkoordinasi dengan KBRI di Addis Ababa serta pihak Ethiopian Airlines untuk melindungi hak-hak pilot di Indonesia yang bersangkutan. Nah, dari kejadian ini Insan Muda

Okay, yang sama dengan masih bareng Haidar dan masih temen kamu muda cerita joget kemarin dan kali ini insan muda yang dimana di sini Haidar bakal kasih informasi tentang kabar olahraga khususnya buat kamu yang mungkin nih ya karena semalam ada yang konvoy nih teman untuk para bobotoh yang pastinya lagi senyum-senyum di pagi harinya. Soalnya Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting di ajang AFC Champions League insa muda. Yang dimana bermain dengan menghadapi wakil Vietnam insa muda Du Chong Phi Thiel ya pada Rabu tepatnya di tanggal 14 Oktober kemarin insa muda. Mong Bandung sukses mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0. Tapi yang menariknya insa muda pertandingan ini ternyata berlangsung cukup panas ya insa muda. Bahkan pertandingan tersebut sampai diwarnai 2 kartu merah. Wow. Jadi bukan cuma soal adu strategi aja dan juga kemampuan pemain, tapi insa muda tensi pertandingan juga benar-benar terasa panas. Karena meski pertandingan berlangsung sengit insa muda, tapi Persib nih ya, Persib tetap berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga terakhir. Dan tentunya insan muda ini hasil yang dimana menjadi kabar positif ya buat Persib sedang yang berjuang membawa nama Indonesia di kompetensi antar klub Asia. Nah mungkin buat para pembotoh insan muda kemarin ini pastinya menjadi suntikan semangat tersendiri ya, menjadi mood pagi hari itu jadi wow happy, jadi happy. Semoga mesin Samudia Papua Persib bisa terus konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya nih Samudia. Okay, dan juga itu dia informasi terakhir yang dimana Haidar bawakan untuk kamu menemani di pagi harinya nih Samudia. Kabar membanggakan dari Mong Bandung yang dimana buat para boboto boleh banget ya untuk kasih semangat buat Persib juga nih Samudia. Yang dimana sekarang juga udah di ujung acara yang berarti udah waktunya Haidar harus pamit untuk diri insan muda. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu insan muda karena abis ini bakal ada Shiva yang temen kamu di next acara di acara Joget in the Morning. Dan terima kasih buat kamu yang udah stay itu dimanapun yang di rumah dalam perjalanan atau mungkin yang sedang beraktivitas di pagi harinya. Thank you insan muda ya, mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara. Dan oke, kalau begitu insan muda ya, Haidar di sini bertugas pamit undur diri.

0: kemarin telepon, ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sore gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi, pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong.

Sukabumi, Gika Ambon, Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Gika Ambon, Sunda Rasa. Gika Ambon, Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Gika Ambon.

Indonesia dong pastinya. Dan di sini kita bakal lanjut lagi nih buat baca requestannya, masih dari instastory-nya. Di sini ada dari Kak Sylvia. Sylvia? Oh, Sylvia New ya. Oke, katanya mau request lagunya dari Malik ya, yang Aku Cinta Kau dan Dia. Boleh ya. Sekali lagi maafkanlah. Aduh, kamu cinta dua orang sekaligus kah?

Seleksi lama buat apa tuh? Oke, ada lagunya aman nih, Syifa simpen di track yang pertama. Dan kita masuk di TikToknya, karena Syifa udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol juga bareng Syifa gitu kan ya, bisa langsung aja join di NBS FM Sukabumi. Dan ini ada dari Kak Kay, katanya request lagunya Sumpah Mati by Salina Keys. Boleh ya, lagunya aman nih, Syifa simpen di track yang kedua. Dan kita bakal langsung coba puterin lagunya yang pertama,

Aduh, pagi-pagi kita udah disuguhin dengan lagu-lagu galau nih insan muda ya. Ini lagu Sumpah Mati dari Selena Grace, kayak berasa banget gak sih galaunya. Padahal masih pagi ya, tapi kayak jadi ikutan pengen nangis juga gak sih denger lagunya. Kayak ikutan galau gitu kan. Oke deh, dan masih di acara Indonesia Satu Aja pastinya. Di sini udah ada requestan lagi juga nih dari TikToknya, yang udah pada gak sabar sebentar ya. Ini ada dari Bang Hamzul nih, katanya mau request lagunya dari Overnight. Ini ada berarti yang Kita Lewati Berdua ya. Asik, Kita Lewati Berdua. Ini lagu lagi viral banget ya, iya gak sih? Kayak di TikTok ataupun di Instagram juga pasti pada pakai lagu ini gitu kan. Apalagi kayak yang ada apa sih, kalau misalnya TikTok ada kata-katanya gitu loh, itu juga pada pakai lagu ini juga gak sih? Kelihatan banget ya FYP TikTok aku apa gitu kan. Oke deh, lagunya siapa-siapa di track yang pertama. Dan lanjut lagi tadi tuh ada dari Kak Zaidan, katanya pengen request lagunya Penyangkalan. Galau lagi nih, lagi-lagi galau di insan muda. Lagu Penyangkalan nih katanya. Dan salam-salamnya nih buat anak-anak MBG Kalapan Nunggal 01 katanya tuh. Ini ada yang lagi denger gak nih anak-anak MBG Kalapan Nunggal? Ada salam nih dari Kak Zaidan ya. Lagi-lagi aman juga nih, simpan-simpan di

Oke, insan muda masih bareng Syifa nih ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan ini juga by the way Syifa lagi live TikTok-TikToknya di NBS FM Sukabumi. Dan di sini juga udah ada yang request juga nih. Tentu ada dari kami ya. Katanya mau request lagunya dari Samuel Cipta, Pencuri Malam. Malamnya dicuri, makanya jadi siang terus tuh. Oke, deh lagunya aman, Syifa simpen di track yang pertama.

Oke, tadi itu ada dari Kakek Chinho juga. Ini katanya mau request lagunya Tas Semudah Home Pimpa dari Nabila Taki. Ya, boleh dong ya. Lagi-lagi nih lagunya enggak semua itu sih sebenarnya sih. Tapi yang lumayan aja enggak bisa muda. Oke deh, kita bakal langsung aja nih buat puterin lagunya. Yang pertama

0: dan telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dia datang amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu gak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Duta Ambon Sunda Rasa dong, soalnya.

0: baik.
1: Tapi mahal banget gak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih kampus udah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi. Lebih kampus udah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Lebih kampus udah rasa memiliki.

Tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, rotan, aneka roti, juga tersedia produk terbaru di Kak Ambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Kak Ambon Sendarasa, pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli di Kak Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Kak Ambon Sendarasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Kak Ambon Sendarasa

Okay, di sini kita bakal masuk lagi nih di sesi requestannya dong pastinya. Di sini ada dari di TikToknya dari KYXU nih, sesuai banget ya sama ceritanya karena ini kita lagi cerita-cerita juga di live gitu kan ya. Dan ini sesuai banget sih sama KYXU yang dimana dia tuh kayak bila-bilain banget tentang kerja di kota pasangannya pas dia baru aja jadian. Effort banget gak tuh sampai nyari kerja di sana langsung gitu kan biar bisa deket terus. Kalian apakah pernah kayak gini? Kayaknya ada aja yang pernah gak sih? Kayak aku kayaknya pernah deh. Kayak aku tuh kayak menertawakan hal yang dimana aku juga pernah gak sih? Oke deh, ya lagunya aman ya, simpan di track yang pertama nih, Insan Muda. Dan kita bakal lanjut lagi nih, coba masih ada gak di TikToknya? Oke, TikTok kita udah gak ada, berarti kita bakal masuk di instastory-nya kali ya. Kita lihat nih di instastory-nya, di sini ada dari Kak Herina. Herina, oke. Karena yang bagus lagunya dari Biru Baru yang kalah lagi, boleh ya. Lagunya aman nih, Syifa simpen di track yang kedua. Dan kita bakal

lagi dari Biru Baru. Lagu ini tuh kayak sebenarnya lagunya kalau kita tahu artinya sih cukup galau ya, tapi karena diiringi dengan musik yang upbeat jadi kayak nggak terlalu kerasa galaunya gak sih. Tapi nih kalau misalnya di konser gitu kan, itu kayaknya bakalan berasa banget sih galaunya, kayak suara kita pasti langsung habis deh kalau misalnya kita nyanyi lagu ini, ya gak sih. Oke nih Insan Muda ya, udah kita di sini bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi request-requestannya. Kita bakal masuk di instastory-nya lagi, ada dari Kazatia Vinovic ya, katanya mau request lagunya Liodra, Pintu Hati. Pintu hati, hatinya ada pintunya ya. Yalah, emang semua hati juga ada pintunya gak sih? Kalau misalnya gak ada pintunya, orang bisa sembarangan masuk ya gak sih? Gak sih, kalau misalnya gak ada pintunya lebih ke... gak akan bisa masuk sama sekali gak sih tuh? Orang-orang gitu kan ya. Oke, lagunya aman, simpan-simpan di track yang pertama. Dan lanjut lagi di sini tuh ada dari I Love Underscore Win. Kakak request lagu Budi Doremi yang judulnya Ingat Dirimu Lagi. Tapi Syifa tadi udah cek nih lagunya tidak ada di Insan Muda. Jadi mungkin Syifa ganti dulu ke lagunya Budi Doremi yang lain ya. Syifa di sini ganti ke lagunya Budi Doremi yang Mesin Waktu. Lagu yang pernah rame juga ya, pernah viral pada masanya. Oke deh, dan kita bakal langsung buat puterin lagunya. So, enjoy.

Oke, insan muda, gak kerasa banget nih ya udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara Indonesia Tetap Aja. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah stay tune di streaming atau mungkin di radionya atau mungkin di live YouTube-nya juga. Terima kasih banyak ya, tadi udah banyak banget nih yang masuk-masuk nih insan muda. Ini juga ada yang masih stay, ada Kak Shiny, terus juga ada Kak siapa lagi nih? Ada KPWR Record, terus juga ada Kak RZ, ada Kak siapa lagi? Ibu Nat Caca juga ada Kak Anding juga nih. Pokoknya terima kasih banyak yang udah join ya insan muda. Dan sore juga kalau misalnya mungkin ada salah-salah kata sama siapa tadi mengudara. Abis ini bakal ditemenin bareng Kevin ya di acara selanjutnya di FYP for your page. Okay, so di sini Syifa Utara pamit. See you next time and bye-bye.

tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slamet Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio

Okay, everyone, 92.9 FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat siang semuanya, how are you today? Dan kembali lagi Kevin yang mau datang kamu di FYP siang ini. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kabar kamu baik ya. Gak ngerasa udah hari Kamis lagi aja dan sekarang tanggal 15 nih, semuanya pertengahan bulan Oktober. Wah, ngebut banget Oktober ini ya. Lumayan gak kerasa gak sih semuanya? Di bulan Oktober ini gedebak-gedebuk tahu-tahu di tanggal 15 aja. Dan Kevin hadir kembali temenin Insa Muda di FYP selama 3 jam sampai jam 2 siang dengan informasi viral yang bakal aku bahas. So, pastiin kamu jangan pindahin frekuensinya Insa Muda ya. Dan lagu-lagu enak juga bakalan Kevin puterin untuk temenin

0: kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita,

Okay, only one, 92.3 Best FM, also called Miss Number One, it's Music Station. Dan, ya sama dengan masih Kevin temenin di NBS FYP for your page siang ini. Dan ini sama udah ada kabar yang lagi rame nih di perbincangan di sosial media. Cardi B, B-nya apa? B-nya bersih-bersih. Ya jadi sama udah ini ada kabar yang lagi rame di perbincangan di sosial media. Sama udah ini soal Cardi B yang dia tuh bersih-bersih rumah sendiri samudera, kayak nyapu-nyapu, ngepel juga. Dan yang mana ya samudera, Cardi B ini tuh jadi viral setelah videonya saat membersihkan rumah keluarganya itu berada di media sosial samudera. Ya meskipun dinilai sebagai superstar peraih Grammy ya, Cardi B ini tetap melakukan pekerjaan rumah ketika berkunjung ke kediaman kakek neneknya gitu. Dalam video ini terlihat Cardi B terlihat nyapu-nyapu samudera, nyikat lantai, nyiram lantai, pokoknya momen-momen yang bersih-bersih, dan itu tuh nggak jadi alas, itu emang bener-bener kayak emak-emak yang lagi nyapu aja. Dan aksi bersih-bersih itu berlangsung saat Cardi mengunjungi keluarganya di Oktober ini samudera untuk merayakan ulang tahunnya ke 34. Dan video ini dibagikan oleh sang ayah samudera yang memang dikenal penggemar dengan nama Papa Cardi ya. Dan rekaman ini juga melihatkan sisi sederhana dari Cardi B di luar kehidupan glamour yang bisa dilihat di panggung maupun di acara selebritas lainnya ya. Yang biasanya tuh kayak, wah rapper banget lah Cardi B. Outfitnya itu mentereng ya, tiba-tiba bawa sapu sambil jongkok-jongkok nyapunya. Dan yang mana yang sama udah, disini aku bakalan puterin lagu Cardi B. Kayaknya gak afdol kalau aku bahas

0: Tapi mahal banget nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih ke anggur sudah rasa.
1: Siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi. Lebih ke anggur sudah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap, sekot.

Sunda Rasa di Keambon Sunda Rasa. Memiliki oleh-oleh di Keambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan

kacang dan keju, Rotart aneka roti juga tersedia. Produk terbaru di Keambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Keambon Sendarasa, Indah Outlet dan Soft Openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo Soft Openingnya ya, buy one get one free. Beli di Keambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Sendarasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambon Sendarasa berada di Kompon.

2001 Insta Muda. Soalnya kalau yang 2003 gorengan kecil kan. Ya, gorengan berapa sih sekarang? 2003 apa 2002? Kayaknya udah 1000-an ya. Dan sekarang udah jam 12.11 menit di siang hari kamu. Aku bakal ngasih informasi viral lainnya ya. Ya tapi jangan lupa juga sempat buat sholat zuhur buat kamu yang berdoa muslim karena udah waktunya istirahat sholat dan makan nih. Kemudian udah makan siang juga kah? Jangan lupa makan siang dulu. Sebenarnya kita perlu tenaga ya. Buat kita berdoa bahagia jelas. Ya, tapi harapan aku sih kamu bahagia beneran ya, gak berdoa. Dan aku bakal lanjut.

Kabarnya Samudra, ini ada kabar duka ya dari dunia olahraga yang Samudra, khususnya dunia lari Korea Selatan yang sekarang itu lagi diselimuti kabar duka. Jadi di sini Samudra kabarnya Yu Ji Won, influencer lari sekaligus mahasiswa pasca sarjana di KIS kelahiran 2001 ini, Samudra dilaporkan meninggal dunia setelah tiba-tiba pingsan saat mengikuti kategori Half Marathon 2026 Seoul Race. Dan kejadian itu terjadi di hari Minggu tanggal 11 Samudra sekitar jam 8.49 ya, di titik 20,6 km kurang lebih 500 meter sebelum garis finish Samudra. Dan tim medis di lokasi juga langsung memberikan pertolongan pertama dan CPR sebelumnya dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Tapi Samudra sayangnya ya nyawanya tidak tertolong. Dan panitia Seoul Race menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga dan para serta

Sama deh buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simanas Telling solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simaster juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simaster. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simaster sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simaster, Jalan Cimangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Hubungin WhatsApp official di 0857216

looking only one 92.9 BS FM suka bumi 61 hits music station. Sama sekarang udah jam 12.38 menit dan aku bakalan bahas informasi viral lainnya juga nih yang terjadi di Brazil yang sama muda. Nah ini sebagai edukasi juga sih biar kita lebih aware lagi sama muda dengan colokan-colokan yang biasanya tuh nempel dan udah gak digunakan. Kamu pernah kasih sama udah gantungin casan kamu walaupun udah gak dipakai gitu.

berbahaya juga. Nah, jadi sebenarnya seorang warga Brasil itu mengalami kebakaran ya di kamarnya setelah charger HP yang sudah selesai digunakan itu nggak dicabut, jadi terpentak dan akhirnya meledak bangku. Nah, jadi sebenarnya warga Brasil itu mengalami kebakaran yang cukup hebat ya. Ya, peristiwa itu terjadi di Ceará Norte, negara bagian Paraná di Brasil, samudera di mana ini tuh merusak bagian kamar termasuk juga tempat tidur, perabotan dan juga plafon.

ada charging kabel atau sambungan listrik itu dapat memicu panas yang berlebih ya, hingga menyebabkan kebakaran. Jadi buat kamu yang suka maksudnya kalian tahu ini sama dia kayak hair dryer biasanya yang suka lupa nyam

Okay, only one 92.9 FM yang suka Mr. Blue One Hits Music Station. Dan sama sekarang udah jam 21.54 menit di siang harinya kamu. Dan yang mana yang muda di sini, aku ada informasi buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuransi hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga ya. Si Marcel adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris, Marcel juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Marcel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Marcel sekarang yang beralamat di Jalan Amadiani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senang belanja di si Marcel.

Kiliki only one, 92.3 Best FM, Sekolah Bisa Perubahan Hits Music Station. Dari Samudera, kamu masih Kevin temenin di Poi Pisnya ini. Sekarang udah jam 1 siang Samudera. Dan ini ada yang lagi rame dibahas di sosial media Samudera, hanya karena pakai baju Persib. Sejumlah orang diintimidasi oleh supporter klub lain di Yogyakarta loh Samudera, bahkan sampai dipaksa buat buka baju di tempat ramai. Ya jadi Samudera, sejumlah orang ini jadi korban intimidasi oleh supporter klub lain ya, yang juga kuat sih supporter Persija. Saat singgah di tempat oleh-oleh Yogyakarta di 11 Oktober 2026 Samudera, seorang korban bernama Ergan itu bersama rekan-rekan kantornya saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Bandung setelah menyelesaikan kegiatan employee gathering. Samudera dan Ergan dan empat rekannya ini mengenakan jersey Persib karena bertepatan dengan pertandingan melawan Dewa United. Nah saat rombongan singgah sebagai masuk ke tempat oleh-oleh, sementara dua orang lainnya itu melaksanakan sholat di Samudera, dan setelah sholat, salah seorang rekan Ergan yang mengenakan jersey Persib ini lebih dulu didatangi dan dipaksa melepas pakaiannya. Situasi kemudian memanas ketika sejumlah supporter itu mendatangi area parkir sambil berteriak meminta rombongan yang mengenakan jersey Persib ini membuka pakaian mereka di Samudera. Sementara itu Ergan yang sedang membayar belanjaan di kasir juga dihampiri supporter mereka memaksa Ergan melepas baju. Dan untuk menghindari keributan, Ergan akhirnya melepas jersey tanpa perlawanan, namun pakaian itu tetap diambil, diacung-acungkan hingga diinjak-injak oleh para supporter gitu loh Samudera. Dan melihat situasi semakin ramai dan sejumlah rekan perempuannya juga mengalami histeria, akhirnya Ergan ini berusaha menenangkan kerumunan Samudera. Ia meminta para supporter meredakan situasi karena jersey mereka ini kan sudah diserahkan ya, sekaligus mengajak semua pihak juga membuarkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh Samudera. Dan sekitar 15 menit kemudian, setelah rekan-rekannya masuk ke dalam bis, Ergan meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Bandung dengan selamat Samudera. Ergan mengatakan dirinya itu nggak mengetahui bahwa Persija juga baru saja bertanding di Yogyakarta melawan PSIM. Dan Persija ini menghadapi PSIM di 10 Oktober 2026 Samudera. Ya meskipun menjadi korban intimidasi, tapi Ergan ini berharap insiden ini tuh nggak memicu aksi balasan nih dari supporter Persib. Dan ia meminta semua pihak menghentikan persoalan ini agar situasi tetap damai. Ya, tapi keren banget sih Samudera. Ergan ini tuh di pihak orang yang bertanggung jawab dalam artian kayak dia gak mengajak orang lain untuk membalas dendam, karena ya hal seperti itu bakalan berulang-ulang. Dan aku jadi ingat kejadian yang tempo dulu sebelum itu kan telah Persib dan juga Persija yang cukup besar. Dan kalaupun ini misalkan ada timbal baliknya dari Persib, ya pihak Persib itu takutnya jadi makin besar lagi Samudera, karena ya memang awal-awalnya dipancing sama api-api kecil seperti ini. Semoga hal seperti ini gak terjadi lagi Samudera, karena menurut aku kayak buat apa sih gitu kan, di tempat ramai jurang orang buka baju sama saja dengan melecehkan Samudera. Oke, okay, dan yang pasti aku bakalan balik lagi dengan beberapa track. Jadi buat Samudera jangan pindahin. So stay tuned only one 92.3.

Billy Curly 192.3 BSFM, Sekolah Mr. Puan Hits Music Station. Welcome back again, Nisa Muda. Aku ada informasi yang ramai juga diperbincangkan Nisa Muda akhir-akhir ini. Ini ada kabar Nisa Muda dari seorang pria yang dia tuh ngerasa terhina usai disuruh mencari kerjaan oleh istri. Pria di Brebes ini tuh akhirnya nekat membunuh istrinya, anaknya, dan juga mertua. Wah, parah banget. Nah, jadi Samuda, seorang pria berinisial DR berusia 28 tahun itu nekat ya membunuh istrinya Samuda, kedua mertuanya serta anaknya yang masih balita di desa Randusanga Kulon ya di Brebes di hari Selasa kemarin tanggal 13. Dan itu terjadi sekitaran jam 9.30 waktu Indonesia Barat, dan berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu juga dipicu oleh rasa tersinggung setelah sang istri ini meminta DR untuk bekerja. Dan pelaku yang diketahui belum memiliki pekerjaan itu diduga emosi karena ngerasa terhina gitu loh ya. Nggak harus sampai hilang-hilang nyawa orang lain loh. Polisi juga itu masih mendalami dugaan adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga yang melatar belakangi pertengkaran. Dan kejadian ini bermula saat FA pulang bersama anak dan ayahnya sekitaran jam 9 malam ya sebut. Pertengkaran kemudian pecah hingga DR diduga mengambil golok dan juga menyerang ayah mertuanya yang berusaha melerai. Istri, anak, serta ibu mertuanya turut menjadi korban dalam insiden ini ya. Setelah melakukan aksinya, DR melarikan diri sambil menggunakan sepeda motor, namun polisi berhasil menangkapnya di Kota Tegal. Dan berita ini tuh Samuda benar-benar menurut aku tuh miris banget ya, karena orang terdekatnya loh, orang yang harusnya dia sayang Samuda, dia kasih nafkah, karena kan biasanya case-nya itu adalah ekonomi, bahwasanya dia itu kesimpung gak ada kerja, kenapa dia harusnya termotivasi nih Samuda, karena kan ada yang namanya api itu tuh kan bisa diemosikan buat semangat juga. Nah, harusnya dia dikasih api itu bersemangat Samuda, tapi ternyata tanggapannya lain, malah menyerang keluarganya sendiri Samuda, bahkan tega sampai menghilangkan nyawa istrinya, anaknya, dan juga mertuanya loh Samuda. Dan semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Kita harus apa ya, bisa dibilang tenang

0: mau beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih kampus udah rasa.
0: Iya sih, ya.

Kino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Sebuah acara, satu tempat sempurna.

0: Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Iya tuh fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabi Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NPS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Bagi 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Konnichiwa, Enza Mada. Kita sudah di pertengahan bulan Oktober nih ya, tanggal 15.

gue sendiri sama di semua sosmed NBS Radio ya. Dan nanti kita bakal update seputar cerita musik K-pop dan juga J-pop ya. Dan nanti juga bakal live di TikTok NBS FM. So, buat kamu yang pengen request, sikimashou!

Nasib Mr. Simple by Super Junior ini keinget zaman-zaman gue tahun 2000 berapa sih ya? Namanya 2012 ya atau 2016an gitu kan. Zaman-zamannya kayak boy group-an Super Junior gitu loh, pakai lagu Mr. Simple. Katanya sih lagi latihan buat manggung, tapi nggak manggung-manggung gitu ya. Mentok-mentok manggungnya cuma di perpisahan doang. siapa kisah tuh? Main kisah kah? Ngomongin boy group yang sama udah, ini ada kabar yang sangat menggembirakan bagi para NCTzen ya. Jadi pada tanggal 11 Oktober nih ya, NCTwiz itu udah resmi ngumumin daftar kota dan lokasi konser untuk tur kedua mereka yang bertajuk Into the Wish Face Our Wish. Nah, tur kedua ini tuh bakal dibuka dulu di Seoul Korea Selatan ya, di tanggal 15 sampai 16 Januari 2020. Jadi kayak masih ya tahun depan lah, masih lama, dan komen dulu aja duitnya gitu kan. Apa uang ntar pasti habis, tapi ya udah, duit bisa dicari lagi ya kan. Nah, ini untuk terjadi Gojong Skydome nih sama udah buat lokasinya ya. Nah, setelah nyapa penggemar di Seoul, NCTwiz tuh bakal ngelanjutin perjalanan tur mereka ke sejumlah kota di berbagai negara Asia.

Nah, selain itu, NCT Wish juga dijadwalkan mengunjungi Macau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, serta Hong Kong dalam rangkaian tur konser kedua mereka. Jadi, yap, NCT Wish itu bakal ke Jakarta. Semoga. Nah, pengumuman jadwal dan lokasi ini menjadi kabar yang menyebarkan bagi para penggemar yang telah menantikan kesempatan menyaksikan penampilan NCT Wish secara langsung. Ini berarti untuk Wish Zen ya ini katanya. Apa uang habis, yang penting dapat tiket VIP ya kan, jadi nabung dulu aja, siap-siap habis, tapi gak apa-apa buat limersnya juga sekalian atuh. Nah, di luar tour ya ini semuda, di luar tour tuh mereka tuh lagi ngesiapin rilisan mini album ya, atau EP gitu, yang keempat nah juga tuh I Spy gitu. Tapi kalau misalnya kamu lihat di NCT Wish itu udah rilis sih untuk I Spy-nya sendiri, tapi kalau untuk EP-nya belum gitu kan. Oke, kita bakal bacain requestan dari Arcadia Phoenix di sini. Mau request lagunya yang biasa Teriyaki Boys yang Tokyo Drift. Asik. It's drifting. Gak mau yang One or Egg nih. Tapi yang OG-nya lebih oke sih. Ini kan One or Egg tuh lebih ke versi boy group-nya gitu. Salamnya buat suami dan semua pendengar radio NBS FM aja. Makasih yoi. Sama yang musika juga ya. Seberang Gianjar Bali, Tumrat Dabati juga Medan ya. Terus juga dari Honey Bear Sunfla. Konnichimeo. Annyeong haseyo, siang kabi. Aku Hechima nih mau request lagunya NCT Dream yang When I'm With You. Atau enggak yang mana aja, karena aku hari ini lagi Nemu Hengbukke. Nemu Hengbukke itu artinya apa? Aku mau kirim salam buat Niriusya, buat Kak Abi juga. Jangan lupa jaga kesehatan. Semangat sih, Annyeong kasih kemau. Oke, Annyeong Reben. Kita kasih lagunya ya. Yang ini ya, When I'm With You dari NCT Dream. Gak mau yang NCT Wish nih. Oke ya, buat kamu yang pengen cheat and chill bareng Abi di Asia Kepulauan, kalau buka aja TikToknya di TikTok kan biasa. Sekaligus ini dong, kasih aku rekomendasi anime yang kayak drifting gitu, kayak Initial D gitu ya kan. Apa enggak? Ya, similar to Tokyo Drift. Let's do drifting.

Mama.

tahun pada tanggal 15 Oktober hari ini berarti ya. Nah, perayaan tersebut akan dilanjutkan di Music Bank pada tanggal 16 Oktober besok ya. Dan Show Music Core pada 17 Oktober. Gak padat banget ini ya. Gak capek-capek apa ya. Mampir dulu ke Sukabumi kalau capek ya. Ikonik Haru Korean Pension merupakan

salah ya, N double ya, sorry. Ya, pada tanggal 13 Oktober kemarin, N double ini merilis poster resmi konser melalui kanal sosial media mereka sekaligus mengumumkan jadwal acara musim dingin tersebut. Nah, konser bakal dimulai di Seoul pada tanggal 5 dan 6 Desember sebelum lanjut ke Yokohama, Jepang pada tanggal 11 dan 12 September di tahun ini ya. Oh, posternya dingin banget ya. Orang-orangnya juga nih dingin banget. Tapi temanya kok kayak ini ya, kayak Rapunzel-Rapunzel gitu gak sih? Nah, sebelum konser berlangsung, N-Double ya. N-Double itu bakal merilis mini album atau EP kedua bertajuk Sequence to Attraction pada tanggal 27 Oktober pukul 18 waktu Korea. Nah, album itu ini tuh jadi comeback ya. Comeback pertama N-Double ya. Sejak debut sekaligus membuka babak baru perjalanan musik mereka untuk semakin dekat dengan para penggemar. Nah, mereka juga udah nonton tour perdana sih yang Welcome to Curious di 4 kota Asia. Dan terakhir itu di Macau tanggal 25 dan juga 26 Juli. Bahkan sekarang kemarin mereka tuh merayakan 1 hari sejak debut ya, dengan penjualan album yang masih kan 730.000 kopi dan 2 kemenangan di acara musik. So I guess it's time to say congratulations and we wait for another

Alright, in someone else with me on Asian Makotong. Sekarang udah interval kedua ya. Udah merasa banget udah sejam berlalu nih. Sekarang kita bakal spill lagi nih untuk kita update-nya. Ya, kita spill juga itu chart.net. Yoi. Korean Business Research Institute merilis peringkat reputasi merek grup idol untuk bulan ini sama udah Oktober ya. Berdasarkan analisis data besar yang dikumpulkan selama sebulan. Dan tebak siapa yang di puncaknya? Risin lagi ini ya. Tapi lebih waktu bikin konten Korean Business Research Institute Risin lagi. Yang pertama, sekarang Risin lagi. Emang menyela banget ya ini. Ya, nilai ini mencakup indeks partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, serta kesadaran komunitas terhadap berbagai grup idol. Nah, data yang dianalisis dibukukan pada tanggal 14 September hingga 14 Oktober untuk menentukan peringkat reputasi grup idol bulan ini. Hasilnya, Risin mempertahankan posisi puncak dengan indeks reputasi merek 958.000 ya, dan meningkat 8.88%. Jadi ini udah hampir 9 juta ya, masih 8.9 juta yang sama udah dibandingkan pencapaian mereka pada bulan September. Nah, dalam analisis kata kunci Risin, istilah love attack dan photocard jadi frasa yang paling menonjol ya ini pada pembahasan publik bulan ini.

0: more
1: collaborate dan perform. Sementara sentimen positif mencapai 96,73%. Nah, untuk BTS gimana? Nah, BTS itu posisinya ada di kedua dengan indeks reputasi merek 7.300.000 lebih, mencatat kenaikan sebesar 4,83% dibanding bulan sebelumnya. Nah, ini nih yang naik nih artis. Setelah artis ketiga yang muda dengan reputasi mereknya tuh 3,9 juta lebih ya, setelah mengalami peningkatan skor sebesar 9,1% sejak bulan September. Nah, IV itu keempat. Nah, sedangkan yang kelima itu ada Blackpink. Artis itu gokil loh yang muda ya. Itu makeup baru tapi udah masuk ke Korean Business Research Institute ya. Aku perasaan saya ini yang Cordis keberapa? Oh, Cordis ke-12 Insan muda ya. Terus juga EXO di 16. Yang ke 30 tuh ada 101 ya. Dan Hearts ini

apa ya namanya, jadi patokan ya, karena ini 30 besar itu grup-grup keren semua gitu maksudnya ya, no matter berapa mereka gitu posisinya, ya mereka punya pemain masing-masing gitu. Ini lagu dari Kavala ya, di

lah nih dari salah satu girl group Blackpink. Yap, Lisa mengumumkan tracklist untuk mini album solo terbarunya bertajuk Press Play yang siap menyambut para penggemar nih. Nah, bulan kemarin ya, Lisa tuh nandain comeback solonya lewat single pra-release Awadika yang sukses mencuri perhatian penggemar musik dunia. Nah, itu Press Play-nya tuh yang pertama Awadika, kedua V12, yang ketiga tuh Cobra, keempat Tarantino, kelima tuh Kachiol, yang keenam tuh Sweat. Nah, MV Sawadika mencetak rekor baru dengan menjadi yang tercepat mencapai 100 juta penayangan di YouTube pada tahun 2026 ya. Lagu tersebut juga menjadi video musik artis K-pop pertama yang dirilis pada tahun 2026 dan berhasil menembus 200 juta penayangan. Setelah meraih pencapaian besar lewat Sawadika, Lisa juga bersiap meluncur mini album solo Press Play secara resmi pada tanggal 23 Oktober mendatang. Lagi ya, ini tinggal menghitung ya seminggu lebih lah. Nah, kamu juga boleh lihat tuh di Jok Chapter itu udah ada kayak posternya gitu loh dengan Kalisa yang di crop ya. Dan ini udah request langsung dari Geser ini sih, bisa pengen lagunya katanya Mada Kono Sekai Wa. Oh ini Ribang ada Meteor ya itu meme-nya, itu lagu Sparkle ya. OST Kimi no Na wa Movie. Dan satu abis ngambil dari Facebook ya. Itu ada yang request Mama Cita kalau nggak salah. Oh iya, di situ Ama ya. Yang lagunya artis dong Mama Cita. Kamu sambil abi. Oke, ayo nyala bun. Tapi sebelum lagu abi punya something terus buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Smartel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau dicilan juga bisa. Kamu bisa dicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Smartel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Smartel. Di CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada dan masih

같은

Jadi mamacita by Etis ya, yang mana tadi lagi dibagi juga masuk ke Grand Chartered Business Institute itu sama daya. Nah posisinya tuh ke tiga gitu ya, kalau untuk menyala gitu. Etis dan sekarang aja di jam 11.31. Biasa kan kalau

banyak apa ya, banyak kena tuh ya di usia-usia remaja gitu ya, generasi-generasi yang bisa apalagi gitu ya kan. Ya, teksi itu menunjukkan dukungan terhadap upaya peningkatan kesadaran kesehatan mental remaja melalui kolaborasi bersama UNICEF Korea. Nah, komunitas UNICEF Korea mengumumkan peluncuran chatbot kesehatan mental bersama Amin bernama Guide to My Feelings.

Jalan Nasional 3 juga banyak banget oranye-oranyenya, karena apinya tuh padat merayap, mulai padat aja insan muda karena juga mungkin pulang kerja dan juga pulang sekolah ya. Dan dari Jalan Nasional 3 ke sana nih, Jalan RA Kosasi, di sini banyak banget merah-merah, dan merahnya tuh bukan yang sekedar merah doang insan muda, tapi merah yang merah banget. Itu artinya macet sampai nggak bisa jalan insan muda, dan ya di sini lumayan banyak banget merahnya dan lumayan panjang juga, tapi juga nggak yang kayak panjang nyampung

kuning-kuning banyak. Jadi setelah adanya merah-merah tadi, merah-merah macet itu juga ada oranye-oranye, itu artinya padat merayap insan muda. Dan sempat macet juga daerah sini, maju lagi dari Jalan Nasional 3 ke arah perempatan Jalan Gunung dan juga Jalan Otto Iskandar Nata. Di sini juga oranye-oranye, kuning-kuning, artinya juga padat merayap insan muda. Dan juga di Jalan Otto Iskandar Natanya, di situ ada merah-merah. Ya, mungkin merah-merah sekitar situ tuh biasanya karena emang jalan perempatan ya insan muda. So, insan muda yang masih mau info-info

Music Station. Halo Insan Muda, channel balik bakal bacain lagi info traffic yang tadi sempat kepotong ya Insan Muda. Yuk kita cek lagi traffic hari ini. Insan Muda, aku jalan dari Jalan Gudang dan Jalan Arto Iskandar Nata tadi. Cara lihat di sini jalannya hijau-hijau sampai ke Jalan Ahmad Yani ini Insan Muda. Apalagi di perempatan Jalan Estetim dan juga Zainal Zaksa. Tapi di sini tetap ada merah-merah ya Insan Muda. Artinya juga macet ya Insan Muda, tapi it's okay aja karena merahnya juga gak terlalu panjang ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya lagi capek-capeknya, kalau misalnya ketemu macet rasanya kayak aduh ya Allah pengen cepet pulang ya gak sih, relate pastinya. Dan di Jalan Ahmad Yani, Jalan Siwangi, Jalan Ahmad Yani macetnya panjang banget. Oh iya benar, bagus. Di sini jalannya macetnya lumayan panjang banget Insan Muda. Jadi kalau misalnya kalian jalan ke lewat Jalan Ahmad Yani, siap-siap aja sih, bersabar Insan Muda. Jangan lupa juga siapin makan dan minum ya Insan Muda, karena tuh gak enak banget kalau misalnya lagi di jalan lagi lapar-laparnya kejebak macet. Jadi mau tahu sih, di kendaraan kalian siapin aja permen atau kayak snack-snack mini gitu, biar kalian kayak lagi di jalan gak terlalu mood swing gitu ya Insan Muda. Dan Insan Muda, habis ini Sheryl pasti bakalan bawain berita-berita lokal yang terupdate banget dari Sukabumi juga ya Insan Muda. Dan buat kalian yang mau banget tahu Sheryl lagi apa di sini, boleh banget langsung bergabung ke TikTok Andes Radio karena Sheryl lagi live stream ya. Dan jangan lupa stay tune terus di Andes Radio Insan Muda. Aku Katlu, pakai lagu aku dan kamu White Chorus by Rika Santi Insan Muda. Enjoy.

0: banyak, udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya, lebih kampus udah rasa.
0: Ya siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, lebih kampus udah rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Dika Ambon Sendarasa, pemilik.

buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via Siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, Indah Outlet, dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

live-nya udah rame banget insan muda. Karena ya mungkin makin sore ya, orang-orang udah mulai menikmati waktu senggangnya gitu ya insan muda. Dan channel balik lagi bakal bacain info-info seputar tentang Sukabumi ini insan muda. Di sini ada berita yang terupdate banget, yaitu tembus 2.917 kunjungan warga Sukabumi paling banyak urus BPJS dan paspor di MPP insan muda. Dilansir dari sukabumiupdate.com, pelayanan publik MPP Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 2.917 kunjungan masyarakat selama periode Januari hingga September 2026 dari puluhan unit layanan yang tergabung BPJS Kesehatan dan Imigrasi, menjadi dua layanan yang paling banyak diakses warga nih insan muda. Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya mengatakan data tersebut menjadi gambaran pemanfaatan MPPP sebagai pelayan, tempat pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi nih insan muda. Nih, berdasarkan laporan penyelenggara MPP periode Januari hingga September 2026, layanan BPJS Kesehatan tercatat melayani 1.544 pengunjung. Sementara itu, layanan imigrasi kelas 1 non-TPI Sukabumi diakses sebanyak 1.208 pengunjung. Tingginya angka kunjungan pada kedua layanan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan keimigrasian masih menjadi kebagian penting dari pemanfaatan MPP. Lagi penting banget ya BPJS, apalagi ini udah mulai masuk musim-musim hujan gitu, dimana lo kayak bapil, terus demam juga kayak udah mulai menyerang warga. Jadi kalian semua yang mungkin yang lagi di jalan, lagi dengerin dan stay tune terus di end this video, kata aku sih saranin kalian jaga kesehatan terus, bawa jas hujan dan payung buat jaga-jaga, dan jangan lupa perbanyak makan dan juga minum biar gak dehidrasi. Yang paling penting lo minum bisa mudah, karena Cheryl juga kayak banyak minum tapi tetap aja dehidrasi, jadi kalian jangan sampai kayak gitu ya, harus banyak minum. Dan sama dia yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan Cheryl bakal balik lagi setelah lagu Pulang dan juga Yang Patah Tumbuh.

Thank you and best welcome to Kabumi's number one hits music stations. Oh, hal yang sanuda. Oke, Cheryl mau balik bacain berita seputar Sukabumi lagi nih. Sama dengan ini yang up to date banget karena baru banget di post 13.43 waktu Indonesia bagian barat. Bau busuk tercium saat warga bersih-bersih, lansia Sukabumi ditemukan meninggal dunia di kontrakan yang sama. Waduh, rumah.

15 Oktober 2006 pagi nih insan muda. Ketua RW 2 Mumu Mulyana mengabarkan informasi tersebut diterima dari warga sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Saat itu warga yang sedang membersihkan lingkungan mencium bau busuk pingsan muda, sehingga warga tersebut mencari sumbernya. Setelah ditelusuri, bau tersebut diketahui berasal dari sebuah rumah kontrakan. Mumu kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapat jasad seorang pria telah tergeletak di ruangan tengah pingsan muda. Sekitar pukul 9, saya mendapat laporannya dari warga. Awalnya warga sedang bersih-bersih lingkungan mencium bau busuk. Setelah dilihat ke rumah, baunya sudah menyengat, kata Mumu saat ditemui di lokasi. Menurut Mumu, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Ia mengaku tidak berani membukanya. Sebelumnya pihak kepolisian datang. Setelah petugas berada di lokasi, pintu rumah dibuka untuk penanganan lebih lanjut. Mumu mengatakan dirinya ikut melihat kondisi korban, namun ia tidak

Susu yang cuma Best FM suka bumi number one hits music station. So halo semuda, yes. Masih sama Cheryl di prime time karena Cheryl bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi kalian harus stay tune terus sama muda dan Cheryl.

Waduh. Oke, di Lansir dari sukabumiupdate.com, di balik rimbunnya lanskap pedesaan Desa Tanjung, Kecamatan Jampang, Kulon, Kabupaten Sukabumi, terselip cerita pilu tentang perjuangan seorang ayah tunggal. Dialah Yandi, 35 tahun, pekerja serabutan yang harus membesarkan dua anaknya di dalam rumah panggung lapuk yang kini kondisinya kian memperhatikan. Memperhatikan insan muda dan terancam ambruk. Nih juga ya, hampir 2 tahun Yandi mengarungi hidup sendirian usai berpisah dengan istrinya di rumah panggung berukuran 6x7 meter di kampung Cihaurseh, RT 3 RW 6. Ia merawat dua buah hatinya, Silpa Aulia 11 tahun dan Arif Rahmadi 7 tahun, yang kini duduk di bangku sekolah dasar insan muda. Namun tempat berteduh keluarga kecilnya tak lagi menjadikan rasa aman karena kayu-kayu penopang bangunan rumah panggung sudah mulai lapuk dimakan usia. Dan dindingnya juga yang udah rapuh berlubang dan ditambal seadanya pada bagian atap bambu penyangga patah hingga menyebabkan genteng berjatuhan. Bahkan di area dapur juga nih katanya insan muda

3 RW 2 Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Kamis 15 Oktober 2026 siang hari. Kebakaran api yang membesar sempat memicu kepanikan lantaran

Surya mendekati area belakang perkantoran UPTD Wilayah 7 Dinas Pertanian. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh ketua RT setempat. Adeyono, 45 tahun, ia mengaku melihat kepulan asap hitam bumbung tinggi dari kejauhan di belakang kediamannya yang insan muda, dan mendapat laporan warga sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat. Tim gabungan yang terdiri dari

kita tenang kamu menuju bergerak langsung bergerak menuju lokasi. Satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 10.46 waktu Indonesia bagian barat. Petugas gabungan bersama warga setempat langsung berjibaku membantu menjinakkan si jago merah nih sambil

Music Station. Yes, masih sama Cheryl di sini buat bacain berita-berita yang pastinya up to date banget ya sih Insan Muda. Kita bahas ulang nih Insan Muda tadi tentang berita yang kebakaran gitu ya Insan Muda, karena panjang banget Insan Muda. Dan ya kalau misalkan

bikin sama Nikita lanjut baca lagi nih. Oke, petugas pemadam kebakaran Pos Sagarantun Supiadin menjelaskan bahwa cuaca panas terik disertai hembusan angin kencang menjadi pemicu utama cepatnya perambatan api. Api bahkan sempat berjarak hanya sekitar 10 meter yang semudah dari bangunan UPTD tadi ya.

3 hektar pasir pepohonan di atasnya hangus terbakar. Petugas memastikan tak ada korban jiwa maupun kerusakan pada fasilitas gedung perkantoran hingga saat ini. Penyebab pasti kebakaran serta nilai total kerugian masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Ya, semoga tidak banyak ya yang

kesehatan, karena kalau misalnya lagi musim-musim yang gak nentu kayak gini tuh rawan banget sakit. Jangan lupa perbanyak makan dan perbanyak juga minum air putih biar gak dehidrasi. Dan yang sama udah buat kalian lagi di jalan, stay tune terus, jangan kemana-mana. Semoga di jalannya lancar. Dan hati-hati di jalan yang lagi beraktivitas, semangat terus beraktivitasnya. Dan lagi udah nyampe rumah, jangan lupa siap-siap untuk beribadah dan juga makan.

handphone dan aksesorisnya si Marcel juga ada handphone second lah. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis si Marcel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Sukabumi atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone.

sebagai pelatih sepak bola, Lansia ditemukan tak bernyawa di Perum Kuda Sukabumi. Dilansir dari sukabumiupdate.com, seorang pria berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di

korban dilaporkan sudah beberapa hari tak terlihat keluar rumah hingga warga mencium bau menyengat dari dalam rumahnya. Kapolsek Parung Kuda AKP Erman mengatakan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Saat itu warga mencium bau tak sedap yang berasal dari rumah korban. Ade Ruhandi di blok C nomor 9. Oh, ini tuh yang tadi ya, Islam Bunda. Akhirnya ketahuan ya siapa

Revitalisasi RAB-nya akan berubah gitu, tambah gitu.

korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang sudah.

kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat.

harusnya udah bacain pas di awal-awal tuh tentang penemuan gitu ya, korban di sebuah rumah, dan sekarang ternyata korbannya sudah diketahui siapakah dia gitu. Dan kita lanjutin lagi nih kejelasan dari kasus tersebut. Oke, warga tersebut nih setelah mereka meniksa sumber bau tersebut, ternyata sumber tersebut dari sumber baunya tuh dari rumah insan muda, dan dalam tapi rumah tersebut tuh dalam keadaan terkunci. Jadi karena tidak mau masuk sendirian gitu ya, sambil takut menjadi salah, jadi akhirnya warga melaporlah, sehingga melapor kepada Polsek Parung Kuda gitu, insan muda. Dan petugas pikat Polsek Parung Kuda bersama warga kemudian mendatangi lokasi dan melakukan upaya membuka pintu rumah. Akhirnya setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam keadaan telah nantinya di dalam rumah nih, insan muda. Setelah pintu berhasil dibuka, ditemukan satu orang laki-laki dalam keadaan

0: tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih kambur sudah rasa.
1: Oke, siap.

banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Sunda Rasa hingga outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024 dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free, beli di Keambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di Keambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di Keambon Sunda Rasa berada di komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 807

Cheryl benar-benar berterima kasih banyak, apalagi yang udah gift dan udah bantu Cheryl tap-tap layarnya sampai sekarang ada 26.000 likes. Bener gak sih 26.000 likes, guys?

juga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih Ayah Sang Bunda udah menemani Cheryl bersiaran mengudara hari ini. Cheryl harus pamit undur diri dulu Ayah Sang Bunda, but don't sad karena abis ini bakal tetap ditemenin sama NBS Radio di program yang lain. Saya Sang Bunda, ini ada lagu dari aku If You Could See Me Crying in My Room by Raisa Anggiani dan juga requestan dari Come Inside of My Heart.

toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis.

와 내가 너와 봐왔던 행복한 미래는 I know 이제 와서 말할 수는 없어

0: tapi mahal banget gak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Lebih kampus udah rasa.
1: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi. Lebih kampus udah rasa jawabannya.

apakah Moto masih terjaga yang samudra sejauh ini ya kan? Bagaimana ini mau menuju pergantian hari juga ya pastinya ya. Jadi semoga aja hari ini kamu insan pun yang masih beraktivitas masih moodnya tuh bahagia selalu dan masih terjaga insan muda apalagi yang mau lembur dan juga si malam.

0: Mama.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabitana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang

juga bisa. Datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: langsung aja kita bakal baikin lagi. Sekarang Eder mau ke Facebook lagi kali ya. Di sini ada siapa kan yang sudah berkomentar, sambil juga salam-salam ya untuk di malam hari ini. Oke. Sebentar. Oh, ada penelpon dulu ternyata. Boleh deh kita langsung sapa aja penelponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Relasi.
1: Oke, masuk.
0: Oke, dia Kak Ajeng.
1: Ya.
0: Apa kabar Kak Ajeng? Apa kabar?
1: Alhamdulillah.

0: pembicaraan ini. Cantik boleh. Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja. Sayangnya.
0: Sayangnya.
1: Buat anak-anak yang udah keluar sama semuanya.
0: Oke.
1: Buat Aida, makasih.
0: Sama-sama.
1: Aja. Tunggu lagunya.
0: Oke. Udah Aida siapin. Waalaikumsalam. Oke, Kak Ajeng udah.

0: tapi mahal banget gak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6 ribuan aja.
0: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya, lebih ke anggur sudah rasa.
1: Terus, yes, ya.

di Keambon Sunda Rasa. Memiliki oleh-oleh di Keambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu

baru di Keambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya di Keambon Sendarasa hingga outlet dan soft opening ya, tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli di Keambon gratis roti selama periode

army charged at the savior.

Rasa dimiliki oleh Oleh di Tambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Tambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam

Pastinya ya, Belaiwan Get One Free. Beli di KA Bon Trans Roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Di KA Bon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru di KA Bon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat tuh fotonya, modern banget kan? Eye catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini

Sukabumi, lokasi strategis di Jalan Slabitana kilometer 65 Sukabumi, dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung

Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur alanya milah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini Jumat Insya Muda tanggal 16 Oktober tahun 2026. Tentu saja balik lagi Insya Muda, kita bahas satu persoalan yang tertunda di hari lalu. Saya Muda, bicara soal

Adil Islam ya. Ya ya. Yang menjadi satu apa namanya? Prinsip dasar bagi setiap

Allah menyuruhkan pada setiap orang yang beriman agar mereka harus masuk Islam. Ya, coba kalian lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, konotasinya. Kalau kita sudah bicara tentang iman, sudah pasti saja itu pasti percaya kepada Allah aja, sudah pasti gitu ya, yakin itu. Kalian saat berbicara dan mendengar orang ngomong, wahai orang-orang yang beriman, seru, pasti itu konotasinya itu adalah orang Muslim. Ngomong orang yang beriman, ini pasti orang percaya, sudah percaya kepada Allah Rasul. Ya, sesuai dengan Arkanul Iman. Itu kalian berpikir tentang aman. Jadi orang yang beriman itu lah mereka yang percaya kepada Allah saja. Ah. Kalian lihat. Orang-orang yang beriman, yang dimaksud beriman kepada siapa? Yalah pasti beriman kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa lagi? Kalian kayak gitu-gitu. Apalagi kalau kalian kata iman.

ayat suci Al-Quran diposisikan sebagai orang yang percaya kepada Allah. Kalau orang yang tidak percaya kepada Allah itu tidak beriman. Musuh kalian jawab. Pikir kalian begitu. Jadi kalau saja orang-orang yang beriman itu

ya itu memang Arkanul Iman ini padahal awalnya itu bukan begitu. Cuma nggak tahu di dalam kitab Sabinatun Najja disebut Arkanul Iman. Padahal redaksi hadisnya bukan Arkanul Iman ya.

agama, rukun agama ada tiga, iman, Islam, ihsan. Ngarang itu ngarang aja. Gimana orang lagi ngarang? Ya, nakal itu, kenakalan remaja itu namanya. Ya, ngarang. Rukun agama ada berapa? Tiga, satu iman, dua Islam, tiga ihsan. Kok bisa begitu? Dari situ ya, mula-mulanya ada istilah al-imanu antukina billah. Jawaban Nabi. Ketika semuanya sudah selesai, saya ringkas saja.

Inilah rukun agama jenis-jenis itu. Lantaran dia mengajarkan agama disebutlah rukun. Sudah kalian tengok lagi. Ya. Wajibirun yu'allimakum. Orang yang beriman tadi itu

sekarang berada di ruang terbuka ruang bebas. Bebas tanpa pembatas. Kemudian dia pindah tempat dari ruang yang bebas hambatan.

langsung aja kan terbuka ke sana kemarin tanpa batas kemana aja yang mungkin itu jalan. Nah kita ada berada di ruang terbuka, di ruang bebas, masuk kepada ruang terbatas, masuk ya pindah tempat dari ruang yang tidak terbatas, dari ruang yang

ketika kita pindah tempat dari ruang yang terbatas kepada ruang yang bebas. Ketika kita berada di ruang yang

ada dari tempat yang terbatas tertutup kepada ruang yang terbuka, disuruh masuk tidak bisa keluar. Pada pindah tempat ruang, cuma yang membedakannya ada dari terbatas dan tidak itu aja. Kalau kalian berada di ruang yang tidak terbatas kepada wilayah, kepada ruang yang terbatas, kalau kita pindah tempat dari ruang yang terbatas kepada ruang yang tanpa batas, disebut luar. Disebut luar. Yuyun itu apa sih yang disebut masuk? Masuk itu adalah saat kita berada di ruang yang

Kalau kita berada di ruang yang terbatas, pindah tempat kepada ruang yang tanpa batas bisa keluar. Itu aja istilah masuk. Mungkin kau mungkin masuk. Dan disuruh masuk nih Islam. Islam ya, masuk kepada Islam. Berarti kalian berada di ruang tanpa batas. Tanpa batas.

orang yang beriman itu adalah orang yang berada di ruang tanpa batas. Lalu dia harus pindah kepada ruang yang terbatas, disebut

yang ada di ruang tanpa batas. Pindahlah kalian semuanya kepada ruang yang terbatas. Pindah masuk terbatas. Allah Ta'ala apa begitu pula mengajarkannya, wahai orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam. Jadi Islam itu seperti sebuah ruangan terbatas. Terbatas. Kalian sekarang berada di ruang yang tanpa batas.

orang-orang yang beriman. Jadi iman itu ruang yang tanpa batas. Kalau Islam, ruang yang terbatas. Sama aja ya. Iman adalah sebuah ruang tanpa batas, sementara Islam adalah ruang yang terbatas. Sehingga kita harus pindah tempat dari ruang yang tanpa batas, pindah tempat kepada ruang yang terbatas.

tidak diartikan sebagai kata masuk. Cari padan kata dengan kata dan pelayan. Siap, kalian paham ya? Iya. Orang yang beriman adalah orang yang berada di ruang Allah. Orang Islam adalah orang yang berada

tengok lagi ya. Dan ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di ruang yang tanpa batas,

orang yang keluar dari agama harus bunuh tadi yang disebut para ulama. Orang bunuh tadi karena nggak keluar dari agama. Iya tuh. Orang yang sudah keluar dari agama

Ani. Ani. Ani. Ya. Ya. Tapi tetap. Kalau saja ukuran iman itu

0: ini ada perasaan yang berbeda. Ya bedanya cuma itu aja. Saya jadi Islam, masa kok ada menjalankan ritual-ritual tertentu. Ya sekarang juga suka menjalankan ritual seminggu sekali saya di gereja. Itu aja bedanya. Tapi kepercayaannya tidak berubah, saya tetap aja kepada, bukan kepada Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, seorang nabi. Dia begitu.
1: Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, Yesus bukan Tuhan, dia seorang nabi.
0: Jadi Tuhannya gimana? Masa aja keyakinan saya kepada Tuhan. Ketika saya menjadi seorang Islam, Tuhan saya begitu. Sekarang udah di dasar mito, saya itu juga. Juga itu jawabannya. Ketika saya jadi seorang Islam, Tuhannya itu-itu juga. Sekarang udah pindah agama, jadi Nasrani, ya Tuhannya itu-itu juga. Bedanya apa? Antara tadi kalau jadi Islam saya menjalankan sholat, puasa, zakat dan seterusnya, baca Quran dan seterusnya, sekarang beda. Para ulama sebutnya orang yang pindah agama kayak tadi sebutur, ya kan? Beda cuma itu aja. Awalnya saya seorang Muslim, sekarang jadi Nasrani. Bedanya, tapi Tuhannya itu juga yang sesembah, yang saya yakini. Saya enggak pernah, itu dia ya, percaya kepada Tuhan selain daripada Allah. Jangankan percaya kepada Tuhan yang lebih. Kan ada Tuhan 2, 3, atau 4 yang selain, yang lebih dari Tuhan yang satu aja belum dikenal, apalagi yang banyak. Kan para ulama berkata begitu. Yang dikatakan dalam istilah hadis ya, arbaban min dunillah, ada rob-rob, ada Tuhan-Tuhan selain dari Allah, berarti katanya Tuhan itu banyak. Siapa bilang Tuhan banyak? Banyak itu cuma nama. Apa Tuhan itu banyak sehingga ada kata arbab? Arbab, arbab itu bentuk jamak ya, jamak takdir. Jadi Tuhannya bukan satu tapi banyak. Siapa bilang Tuhan itu banyak? Yang banyak itu cuma nama, Tuhannya tetap satu. Ya enggak. Kalian tahu ya, namanya siapa? Nama saya banyak, bukan satu, tapi orangnya itu juga. Pernah nggak kalian? Ya, ini tidak cerita orang lain ya. Di kampung nama saya ini, dengan komunitas nama saya ini, di apa sih? Klien-klien bisnis namanya ini. Ada 4 orang, ada 4 ya, ada 4 atau 3 ya saya punya. Saya punya nama 4 atau 3. Saya ditanya ya orang, Bapak dengan Bapak siapa? Saya jawab Samson. Tanya lagi orang, ini Bapak dengan nama siapa? Samsul. Bapak ini dengan siapa? Samson. Saya enggak ngomong, kita kan ada suka-suka aja. Para manusia itu juga namanya banyak. Pernah enggak? Minimal orang punya 2 nama. Ya kan? Jadi nama orang itu aslinya secara de jure di KTP anggap saja Yusuf. Yusuf bagus ya. Karena waktu kecil keluarganya

pindah tempat lagi diberikan istilah siapa. Tuh ada saya punya tetangga, orang itu hidung hitam, udah hitam. Padamanya bukan itu. Terus teman-temannya memberikan gelar hitung, jadi hitung sampai kiri tua. Sekolah nama suka begitu. Karena juga orang namanya juga banyak. Siapa yang paling itu juga orangnya. Ya, Samsudin Barjan, disingkat jadi Samsa. Namanya Samsudin, saya namanya saya ini ya. Saya itu adalah namanya Samsudin Barjan. Asli itu di KTP. Lalu saya ganti namanya disingkat jadi Samba. Iya kan? Ada juga orang yang panggil Barjan. Ada juga orang yang panggil apa lagi? Samson. Karena ketika ditanya, "Pak, Bapak dengan Bapak siapa?" Saya tulis aja Samson. Padahal Sam-sam juga ya. Ada lagi Samsul. Siapa namanya? Yang seringkali saya omongkan kepada orang. Yang seringkali saya sampaikan kepada orang, manusia itu sedihkan, ya itu juga lah. Jadi kata siapa Tuhan banyak? Agak Tuhan cuma satu, nama yang cukup banyak. Gitu gak? Ya gitu ya, namanya aja banyak. Sorry ya, agak terbuat. Ingin mengatakan apa pengalaman ketika Anda jadi seorang Islam, Tuhan kalian yakin sudah ditandai dengan ketaatan saya beribadah. Jadi ibadahnya orang-orang Islam kayak tadi ya, suka sholat dan lain-lain. Karena dia murtad dari agamanya, dari Islam itu keluar, dari Islam jadi Nasrani. Tuhannya ganti gak? Rasa ganti Tuhannya, Tuhan saya itu juga. Cuma apa yang ganti? Yang ganti gantinya cuma biasa hari Jumat ke masjid, tiap-tiap ibadah ke masjid. Sekarang saya pindah ke gereja. Apa kalian meyakini ada Tuhan Yesus? Di mana ada Tuhan Yesus? Yesus itu bukan Tuhan, kata dia. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Nabi. Nabi, nama lain untuk Nabi Isa disebut Yesus. Ya enggak? Nama lain untuk Muhammad Al-Mustafa. Punya nama banyak ya, bukan banyak, ada nama lain. Kalian tahu Al-Mustafa? Al-Mustafa itu nama untuk Rasulullah. Yasin, ala Yasin, Habibillah ya. Itu nama lain untuk Muhammad. Untuk Muhammad bin Abdullah itu ada nama lain. Orang menyebutnya Al-Amin. Nama lain untuk Muhammad. Al-Mustafa nama lain untuk Muhammad. Jadi Yesus itu nama lain buat Nabi Isa. Jadi Yesus bukan Tuhan. Siapa bilang Tuhan bukan manusia ini. Tapi bukan manusia yang mengaku Tuhan. Tidak. Karena ada Yesus itu Tuhan, itu sebuah kesalahan aja. Kesalahan besar yang dilakukan orang yang dalam beragama. Sama yang dilakukan umat Islam juga. Kembali lagi dengan cerita sahabat saya tadi. Kamu ketika pindah agama, Tuhan kamu pindah enggak? Enggak, Tuhan saya itu juga. Habis Tuhan yang mana lagi? Tuhan kan cuma satu. Satu aja ya. Itu enggak? Ini cerita dia. Lalu karena saya tidak pindah keyakinan. Kalau pindah agama ya iyalah. Asalnya Islam di KTP saya, sekarang diganti di KTP saya menjadi Nasrani.

Baca syahadat ya, kalimatnya kan suruh baca. Dibaca. Yakin atau tidak yakin kan urusan hati orang. Ya enggak. Tapi kita tahu, kita mengatakan dia, dia orang muslim sih. Dia seorang muslim. Taunya dari mana? Dia kan kemarin langsung baca zakat, kan kalian juga pikir.

tahu keyakinannya dia kayak gimana, keyakinannya pernah tahu nggak keyakinan dia? Tidak tahu. Mana ada orang tahu dengan keyakinan seseorang. Cuma kalian tahu memahami keyakinan orang itu lewat sebuah sikap yang dilakukan. Ya. Saya baca syahadat, kalian tahu keyakinan saya seperti apa? Tidak tahu ya.

itu beda ya. Kalian tahu orang yang korupsi, korupsi merampok harta rakyat. Dia punya keyakinan kepada Tuhan karena dia seorang muslim. Dia percaya. Iya, kemarin saya dengar dia baca syahadat sih. Ketika dibaiat, ketika dilantik jadi pejabat di kepala daerah, dia baca syahadat. Ketika kawin pun baca syahadat. Baca ya, ini kan persoalan baca membaca, persoalan ucap mengucap. Keyakinannya kayak gimana? Masih korupsi kok, masih jahat kok, berseberangan ya. Begitu kan? Ya kan? Kan antara ucapan dengan yang dilakukan kan harus terlepas ya, harus ternyata enggak ini. Syahadat ya dibaca, korupsi jalan terus. Orang yang antara ucapan dengan keyakinan, saya yakin kepada Tuhan, saya percaya dan iman kepada Tuhan di ucapannya, tapi menjelmanya sikapnya kan cuma kejahatan.

0: balik lagi ya, kita cerita tentang ya, sudah
1: sungguh ya. Ada udah jam 6 lewat 10 menit nih, mohon maaf ya. Kasihkan. Sebenarnya sampai sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Sebenarnya ada enggak arti yang lain selain dari kata masuk? Tentang udhul fisil itu kayak gimana sih? Apa masuk dari ruang yang terbuka kepada ruang yang terbuka?

be looking only one and itu pancing best friend sebagai Miss Number One Hits Music Station. Ayo semuanya selamat pagi dan pagi harinya gimana yang semuanya udah pada sarapan kah? Jangan lupa buat sarapan dulu ya dan kembali ke Vin yang mengudara teman kamu di Jogging the Morning. Di pagi hari ini semuanya aku bakal spill informasi cuaca nih. Barangkali semuanya kamu butuh perkiraan cuaca untuk hari ini, aku bakal spill di sini semuanya. Ya untuk pagi harinya ya Samudra diperkirakan ini cerah berawan, cerah aja di sekitaran 22 derajat Celcius untuk suhunya ya Samudra, dan tingkat kelembaban 83%, kecepatan angin 1,1 km per jam ya untuk wilayah Sukawi dan sekitarnya ya Samudra. Terus kita bakalan lihat lagi nih untuk jam siangnya di jam 10 ya Samudra ya, menjelang siang di sini ada cerah juga ya Samudra dengan kelembaban airnya itu di 49% dengan suhunya itu 28 derajat Celcius Samudra. Agak siang di jam 12 nih kita masuk di sini di 31 derajat Celcius dengan suhu

kelembaban 83% dengan kecepatan angin 0,9 km per jam dari arah barat daya, Esa Muda. Dengan keadaan cukup cerah juga ya untuk malam harinya, Esa Muda. Dan nanti bakal berganti cerah berawan di sekitaran jam 10 malam di kelembaban 95 derajat Celcius. Di 95% Esa Muda dengan 21 derajat Celcius

headset. Tapi tetap bisa mudah. Sekarang di depan kita cuacanya ada hujannya, kayaknya tetap pas bawa payung atau jas hujan ya, sama udah biar kita nggak kehujanan saat di jalan. Tapi kalau misalkan kita lihat case-nya sekarang di sini cerah sih sama untuk hari ini ya. Oke, semoga dengan cerahnya perakhiran cuaca yang semuda bisa bikin hari kamu cerah juga. Semangat terus buat aktivitasnya yang semuda. Terus pastiin jangan lupa buat sarapan dulu ya. Karena sarapan tuh pondasi semuda, dan dengan itu semuda kita bisa lebih semangat lagi. Apalagi kalau misalnya aku puterin lagu-lagu up to beat ya, biar paginya kamu makin semangat. So, kita lanjutin semuda untuk puterin lagu-lagu enak ya.